baila ko yung alabago dahing aldingan torombole, dahing aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kauna, aldingan torombole, aldingan kit si kundul, asake dahing orrenti ilinan si dok, aldingan kit kundul alanges kinga si dorato roll, alanges kang udonga, kang utonga kerkerka kwangen diyo. Ilaing na uo aldinesipya kwaga kwasi badiyang orreni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utonga sigal duo orrena kerengan kwas karangawa. Kila utonga al orre toginge namas asunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kekerka kit alkaenge na kit alkaengagewa. Kila utonga diyo alki kaw di namas aldinga ge aldinga asa ore toginge nam bas ila orenge delin orenga kerna kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utonga dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tarike na nam dilo tullen karik naskal kam lena ma surunga sikimu ila baye na ngkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kerna aldinga kundu naskau

otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nengere sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel anandeng azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggal lagi, walaupun zaman lagi, nama karing, nama segalanya sabak kersi asekerka. Nagal kuil alam sekalum saat kiasar berdui, nasuun domrele aldinga sasongap akina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berekau. Ilaing nalong aldinga kuakerang aldinga dosi tulangake. Na kika kuil kuang aldinga le kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti. Naka skiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala gasi du kwa wala jegila arang baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambelen na kakwel na ila belesi kambelen abakela jingo nyet jingo na den arajaranga bejabun abajen arajaraba numa jundi

ki lombingau idine ki on songa ki jameltewa idine ki zikan denjem miling alba illai al ade ki ezikalung denjem miling bai lei na kwagi jitikwe na ki keringa akoba ezibada koba den dora kwel adan songa kum idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na nama ninki inzi kalung e ingi tonga dan isin kwa drink way ka dalung tini la alaji jangana udonga jitiwa ke buliling kwa kulgi baska we kinja ronge baska we kinga mana king kulgi baska we na bela jitiwa so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile ingi zin kwa ji al drink way jang bagi ke songa ja na kal agilo din kwe din kelman kwe lele ka jwengi din nyurunde kwe lele ka jwengi do il kul agilo na lombi kweli din kiwazi inle fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alan u tulle az emba na lombi den kweli legi kezin na dem bagi njale kezin kian kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombi ken tokola bang na kurwe lombi gen ini adang ele berazi in belanga zia kinzi kalung in egging in na kain nyuru tevia adang in kalung inel e na kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jene kakira jeng idina loka kire le kide dalle dayanga ne le kain tarnga loka kire le zwinga kain tabu loka kireles winga lombi den kwelgi loka kireles kui na ere kabe den nyalo den kwela den bagi amen.

Gingislong asa jingongang beleng jawi jalung nena aila jisi lia keringi alka dinesi a ewaba abai na langlong jiba duo sa sunga tuye jangel jiteli jing kulu male jerila wala uranyin kulu masila jegila alka yengsi iri a alang matkengang sogale arang na soga killale al kwa kere na dirngaskein dora al herre ferre indel alke wala sabang dewlo tokke surule al laddi kienas kuin korobusa si dora pia na kienas degil si dora pia alang juda ringo illa al duo tok dok a uba nasuru itle al akirelba al duo a uba asang suru futo illa si al buri koro ini na alang surule dainga tanal kui ba asake lolo uyusi inda keringin al dogola kerele lolo urankin diole kuro na kiena jawilin telisi kiri lea al koroka kire indele ina dito na baringdeng iri dugel uringa al lotokkein al suraya kiriya yeng si taga lotok jirgosan wala killa tugenga si taga julolang al killa uringa si lotok tili al in kiriya jawza uringa al lotokkein yeng si taura jela sankeng tinale ayele wala uringa al dineng ring jawil keng al inkeria nash na keng dogola kea yeng si taga dora jawili sang gijalong sa herre nga jawile ey daling belenga si begifie na yi illa daling belenga si jundilang alang surule begini jinagil si taga juasang alang innalang pia ailang kuiji si jundi nas koro jaba jitaga kuing ulmo langa si taura jarang lang nais in kwe kikin kang ine kiena tebusi ring na jalung sasunga ini wala kiena duong kilmale arang jarang sija kienas jalung kitebuke alang negila si nyedjilo kienas kuroitke alang jawiling korong kiringa si tibing jawi na kuiringo al suru asa turilke kekire jalling ina daura na surung kormolas lotok tintia ji awlala jawo asang murung farnesi erdik jayi wala ken kwasi la kidofis jawo lea ala yenkien kulonga le tibing indele wala ungena surnga julele busing na kurungang dio kiena kurosi jam inni lea asakien kwa longpisi uru ladde asang donga nyi na ala tiririfie marang eri abulintia ba alang amyali.

sura wayenga isina tamman liya yawe namas ayyub sirisimo dawlo ka kiren diyo namas inkwa ji inna lang la ejime jang nais in long alang kuing udongang arra jarang futo jaring inna duo de ka anni ay lang jingo nga ingo ji namais kasi gud jawli ji aal janga asaka dineng jang kurso abi joagis abbas ji saasunga jalung ji jalung sa kiangana jasadeng eping neningi wala kianga aldeen jarring wit kello alang yesi arri illa long du kake al tobanga killa sitiel al dinesi jelele wala kianga nakeen kursong dito ewel kuong sija lia asa subung uringa kona injene in asa kwa loto kona kenele na long ping melega na urukal dienge kilmangan simingin kianga na barsiki orenga jasa asan surule teljek a engba lia al koro surun diole tauraki kurokurul lia al kanegile si baring juri a na lo dikosi deng batani a lia asaka yesi kina a

ingislong asa jingongang beleng jawi jalung nena aila jisi lia keringi alka dinesi a ewaba abai nalanglong jiba duo sa sunga tuei jangel jiteli jing kulu male jerila wala uranyin kulu masila jegila alka yengsi iri a alang matkengang sogale arang na soga killale al kwa kere na dirngaskein dora al herre ferra indel alke wala sabang dawlo tokke surule aladdi kienas queen korobusa si dora pia na kienas degil si dora pia alang juda ringo illa al duo tok dok a uba na suru itle al akirelba al duo a uba asang suru futo illa si al buri koro ini na alang surule dayinga tanal kwe ba asake lolo uyusi inda keringin al dogola kerele lolo urankin diole kuro na kiena jawilin telisi kiri lea al koro kakire indele inna dito na baring deng iri dugel uringa al loto keing al suraya kiria yeng si taga loto jirgosan wala killa tugenga si taga julolang al killa uringa si loto tili al inkiria jauza uringa al loto keing yeng si taura jela sankeng tinale ayele wala uringa al dineng ring jawil keing al inkiria nash na keng dogola kea yeng si taga dora jawli sang gijalong sa herre nga jawile ey daling belenga si begifie na ji illa daling belenga si jundilang alang surule begini jinagil si taga juasang alang innalang pia aylang kuiji si jundi nas koro jaba jitaga kuing ulmo langa si taura jarang lang nais in kwe kikin kang ine kiena tebusi ring na jalung sasunga ini wala kiena duong kilmale arang jarang sija kienas jalung kitebuke alang negila si nyedjilo kienas kuroitke alang jawiling korong kiringa si tibing jawi na kuiringo al suru asa turilke kekire jalling inna daura na surung kormolas lotok tintia ji awlala jaw asang murung farnesi erdik jay wala ken kwasi la kidofis jaw lea ala yenkien kulongale tibing indele wala ungena surunga julele busing na kurungang dio kiena kuro si jam inni lea asakien kwa long pisi uru ladde asang donga nyi na ala tiriri fie marang eri abulintia ba alang amyali.

0: asoy sami on rekwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin to genkirsin aliye kwa wehda kariya den tulling edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerkerkerke kindeling na daranga daranga kaw na na lomba al kul kundula landele ki enan tajagin karing baranga sungai dongani bara Muhammad Abubakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jago fatna hasan majram ben adam dongai ani abu acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alankul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamaili maranga ba londo al kangaring al kwa kikien orengan kereli wala gal kikien tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lano lomfi kinga sengis kwa asankul kirgingo na duwa toga iskwa ba kangungi alba suruto yung irikang amir watfor donga isunga ani bara shakir doge donga sunga ani albel na bago sunga is asokaming alu kwa kul bundul na baugiti na kien sirema inang baugiti ka donga isunga ani tabumbeng na mayayi al kirsing togende entuling majarama da njingo le jawnge algi wari yank de inkirsingo na barakaman Muhammad Adam otanga sungas ke nyine donc na rimmem fia na mado kwel asan dieli ki uden to linkeri
1: e ke boraina ke bor fata ki se dembara Muhammad Abubakar ki se songa Babekir sorry Muhammad Babekir ki se songa doani ela una ke remandio ke ba ngolang ke remandio berenga karang bais long dok 19 aisang no sen mara ka ba la zan di
0: sunga dio singi ta
1: ko la zan di e bokwa sangi ta di kunsidin dio mara ben ki se mining long ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara en krul ina ji alle na gut e kwangi so gale ha wal gal kwang ja mata le ka wal gal ki kwam bele an al ina na do eten sokle e kela kwanki mbulinga na ka kela na kien simenga na ka kela sa gutya kien do marele nyetin asa kela se age ide le sa age na hadu si an kise na jundi na kerin kien ala le pin kase basi no duona elele ni ala ake ba elu no kwa songa ke inkele le na skandul na ke na kela kwan khalas na juro kela kwan khalas ele na de ndio kore sina boy na ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
0: na ele yele